Mwingisetile ka 5 hora na 31 minutos jonga xoliwe a ntureno wa na wa mavoko Kendle Muka ke kampunzlo. Ikari famba kai magasla makulu na elavetela 5 hora na 45 minutos e mona ntalo wa vatiri ka tindawata ku hambana mbana leswa ku nkarelo va sesimukile. Na kona vakari va singula ku tilungisela leswa ku va kongoma a mintirweni. E vona na kona ni vachayeli va timovha ka tindawata ku hambana mbana leswa ku va pete va humela a xitratwini leswa ku va tatleketla a vanhu. Leswaku va landza mintirho ya vona ya lesiku a swi fanekele ka vatsongwane lava namuntlha va kulungelaka lin'wanyana lesiku la vona hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava.

1959 tanindlela ya kutisa au vikeli la tifanelo tansongwani kuve kupasisiwa tsinya la minawu ya tifanelo ta yena tsinya lili lini tshumela nhloko mhaka hi 1989 kupasisiwe tsinya la tifanelo tansongwani kasi 1990 tsinya lili liveli pasisiwa taninawu Lumtukwe la Msambiki lisiku la unka junyo ilikulungeliwe ikambela kusangula ilembe la 1977.

0: Miseti wa sungulo unwani nongonoko ritulantsongwane
1: nongonoko lo uteke kantsongwane uya fika kantsongwane
0: akaltsikula nyamuntle itabola hi siku lantsongwane
1: hakunene mngana utapangalati hi Geraldino Makuvel shimwe na Antoni Mundla
0: akanongonoko lo itabulisana hi telejonzisana ka mikhandlwa ku hambana hi ta fundela ku sweka ka mukhandlu parato la wukarhi hi ta tlangela vatlhanganisi va malembe ka mukhandlu parabeja vose mabulu mayelana ni nhlokomhaka nyamuntlha hi tlhela bulisana na vhovhogulagulo
1: kambe na yenge se ya mahlweni ni mabulu ya hina hi ta wu xoweta wunanga.

Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikelu, mbimui wa yatinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matia wena kache cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikelu, kamala tu uyelela ni kolera. Kinzi ora shini dzasat minuti ya masomo kusetina ichukpanglata hina ba ikupanglata ngo change mabule chino ndikula batela dzasat ora shono kuninga mahungu ngo tipsana ni antana national yubya na okambe mahungu ngo chichopi kya ditsikudiwa da nyasi awa I like dobi chibele kwa kuniwa Africa Zulu mbaka singuti kuda jolin

Wawa kungaba vanana va mati kungutungutu awa ma ngadi makongo makakuba ma shubuka. Ma, maneka nikona vanana wawa vachihanyaka usiwana ngutu tati nene. Hawa vangwani vanana kambe valupa kumati kuya Europa basi siku tukubaba bala hambi kubaba gonda mapugu.

0: kama timu a ditsiku nyas ikumbutsi kokulungela ka ditsiku da nwanana ditsiku wa dikulungela ku nyas nguche mu chematiko tselele amafu matimu mabatu ngudela mikdat matolo kono kombiswa ngane Rostin Botella Mariam Ibrahim aveka michini.
1: Miengi sili matimu aditsiku

Kambuva alokale dandizale kama kaneta xifundza xa le Murakweni xifundza nkulu Maputo amatshamela amana bzalanga tsauka loko kutava ku voneke atindambi tindambi ta ku vati pfani mati lawaya ku na hemfula mati lawaya ku va makhapa heminambyeni oh kasi mambeni famu wo huma hi ku hansi la kasi ha sameke hi swivona swa ku fana ni leswi ku hlaya vamamana lava hi buleki navo vatshami va le ka mbuva vadzimi va nge ahisami hi swivona leswi namboso amasin'wini kunene hinkwayo mibyalo leyi famile kone mi honekile na kafa hi ngo dampunga leswi o ho tidela matevu hikusa hi pfumala a swakudya a hi yeni hi ya vonaka mbuva